Ewa de mabro kwa kwa akra twa de papa nyame aw lada aw mi fa na mi pa bi nyame nyame adai adai adai adai mai mama lo bu adai adai kesa brami. Get the baby! Get the baby! Get the baby!